0: Pada suatu hari, ketika bersiar-siar, tiba-tiba...
1: di mana bunyi itu kan, Bang?
2: Bunyi apa?
1: Astah, ini kita mendengarkah apa yang lain dengar ini? Atuh, Bang, bunyi kucing ah.
2: Apa kan? Beritahulah bunyi kucing. Bunyinya tu macam ampiran ni pulang.
1: Cuba tertolongin dulu, Bang. Nah, tu nah.
2: Awak, tu nah. Maaf, Lai. Lai saja mengangkat anak kucing itu. Lepas satu, kita ni bawa sama-sama ke vet.
1: Bah, Lai saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
0: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Haruni FM.

Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

31 Mei 2026, sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65 tahun. Acara kemuncak sambutan akan diadakan pada hari Ahad 31 Mei 2026 bertempat di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei. Ikuti laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi. Dengarkan siaran langsung sambutan melalui National FM sekitar pukul 8.50 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9 pagi. Juga saksikan siaran langsung melalui saluran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 8.45 pagi dan penstriman RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Tema sambutan, Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara.